ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔso baako ne nkyekyɛmu ɛnkorɔn no se ntomi ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a papa mennya me wate mempae bɔ mu nso menyom twom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me